0: Hawara Adi Hadiza Daud Nandiro Krazu.
1: Darasan.
2: Zawal.
3: Zawal.
2: Ndivara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana.
4: Ngao adien, gwamnati a karabka napti kalanzaya, tartip kada kirtro sakna, jami bultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
2: Aiso kena sarotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imlamisa misalsa mentilon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.

0: كلا زورو. السلام عليكم. وعليكم السلام. دعوت كليا.
1: لا أكيد كليا.
0: كليا سلالة.
1: أركان بالله.
0: ما شاء الله. دو فندق دو مناجين.
1: كان عمره بنجي زوا دوتشام بس مناجين.
0: كلا كان أفس كم ثمن كريا كسو يفتحون دارسون لدابوم تريرو. اللهم آمين آمين يا ربي.
1: لان دكتور كشكيلو.
0: آمين يا ربي.
1: Awalnya, you kena di kerja ke bika aku ada awal paling dia aku ni. Malgi you kena mera tinggi tinggi aku mera cula you kena.
0: Gay.
1: Jika I kata aku sebenarnya you kena cuma. Kalau mera du pun yer tinggi tinggi you kena.
0: Galam ada mah ra? Galam ada.
1: Ah, galam ada. Dalam ada koram ada kalau ni ada dunia yang kuat, ada dunia yang tidak yang kau itu. Anak orang itu kan ada.
0: Gelakkan hati yang ras kenyana, anda abon mandiru faris kamalam bayan turu. Gelak zaman orang ras kenyana, amir rabi. Kerentu faris kamdo teman kerak kasuida kerenyan, lupa argal kalin. Faris kamda nandiru dawarnya naita agar kena kara, gua kamla. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Nama tu kelia.
2: Jadi mana itu anda artikel yang asli?
0: Alhamdulillah.
2: Muhammad Mustafa itu mangana syair saya orang orang ini kerana netral dan dia kuat.
0: Yo sila nak cara?
2: Sila nak cara.
0: Anda wani marik kerintu ini cara rolan anda?
2: Anda ada dua yang dekat ayah pon depan umbau.
0: Arma wani anda awal budu wani amusu arma wani marik awal ini.
2: Wanu aku hati semara usai ya kena.
0: Gay.
2: Mustafa saya sana
0: pasti nong. Yo, asyir mari cawan tu pa.
2: Kena dah, kami dah umah hadir borok kembali. Wajar kalau pada lokal saya teman tidak nak ada dalam sesiapa.
0: Amin ya Rabbi.
2: Yo, jadi borok hawa ni kemarin di Reza di mana di Reza kami dah nak cari sana ni. Ayo, tu lokal saya tu ni awak ikut follow saya. Nela dia nak cie saya inggil lah mari. Anda ni ada dua mana amaya respon sih orang ilmiah ada.
0: Ilmiah.
2: Ah, amak perasan dia. Anda ni ada yang ku, amak follow. Saya ni ada tu. Ini selipu turunnya sih. Ah, seni tu juga.
0: Dana macam mana?
2: Ah, dia yang kuro reza ni dia dah ujak kata. Sisi itu, malam panas ni. Ayer ya seni tu nanti. Yang kuro tak, dia reza tak hari tu malu. Asyiknya itu, kalau fans yang kita cuci kondo, senyarnya, fans senyarnya yang diorang.
0: Gay.
2: Hello, kalau kemarin, apa cerita senana? Iba ter, semua orang di sini marah tapi kondo, senyarnya, hidupnya itu senyarnya.
0: Remote mana?
2: Jangan pura, ada jangan pura-pura di. Jadi tu aja dia pura lor. Jadi teman, ada juga pura yang rasa sih nama Juan tu sih. Makan lor, dia ni, engineer dia. Apa yang dia asing sih nara. Amak orang bateru paling banyak kemarin sih charge silan jimin. Ada juga kemarin kering, ada kurang. Tu aja anda kemarin charge silan tu aja. Jadi dia sama kurang mahal sih. Tanah jisih aja. Paling banyak ingat paling teruk paling banyak leda sih mahal pun lor. Tanera tu kan. Amangga itu tu na isha sahuri matro ya bukan lah taraya sebenarnya kalau kita bukan jauh. Ayo dari pulau Semara tu, di sana di sana ada kita kerana bukan manda yang jinjing mana amanggal sih di sana bukan. Ayo pulau Semara kacor, kita kerja ada dua minyak. Kita tinggal mulia di sana tu seluruh kita kerja. Ayo roman si. Amajin dia itu sahaja ada merah dua belas ni aku, amangnya ni ro, selain ni an neon mahari, aku amari dua belas ni ada, kan? Sisa kuat si pandu, si merah, siapa tu? Jadi orang kan si neon ni kan panjang merah, dia orang shun, amasu kurufal shua, kita selain, kalau acara ni acara ni kemarin si, si neon tu tu mula merah yang shun pandu, si merah siapa tu? Kurang aja nak faliar, jangan betul-betul mana sahaja. Jauh ini nara yang uskha majap tu berjalan mana sahaja. Galak keluar sulit, macaman kerja tak suwe.
0: Galak doro. Umar Habib buat kerja na serokatan zin. Anjia bos anjuro temanna ala baraska kerja runishi kun barine pada temade. Si anjuro boleh na hazna. Mungkin kurang gede. Assalamualaikum. aya diola da kamzo walatu waltina musko pandemi an dia bone krantu faras kam doni taman kara kasu e paton dara sone da krinya na kara naro ni faras kam shimaren diol wa mana da farmduna manan de bono rubtu andro taman do kara kasu ada ha pointro go kamla assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watkeliya kedia sire ade ndu tuntu no chapane
3: nam bagu du sima ribo hole
0: ngela bagu du suje kan chero pres kan taman kara kasu yoro
3: taman kara kasu chare kala taman tinin ti sala mana tina
0: gai
3: yola fadi sima mare taman da kan to hapto
0: pres kam gawa ru amana jum bagu du su
3: nam
0: pres kam gawa ru amana jum
3: ah taman ya tin ti de mana taman de kurta e mana kurti ru mati na wala na ma ti da tare kala da zaya
0: shirin mawdu shi mar ba kun yana ba gurzu
3: yau yau da kuma waje har gane furani da aje
0: yawa
3: ah furani ne da yi alkandore filin filin mar na ra ti ne yindi
0: do faliyar ne na gulu
3: ah to kula ma furan arzo awon ya kudin ma ku kwabe filin na ra ti ne yara rakin
0: dai
3: da yi awaga da gaskiya ma su kaman ta ya ta sai kuma har hafiye zama don cikin duna
0: ngai da ya
3: yawo san diye gudana mara jam gud tuso duro ada idea an yi kuma kuma rawo wai sai da cikin nan na do
0: gala atiya ba gud suras kan yana kasar duro lokcin za go zufar skam do rupturo prade mandiro awadoni gudana ma abin awadon shi chu sharadana madandiro bentro go kamlai assalamu alaikum assalamu alaikum diola shafantimba waltine musko pandemi andia bone faraskam do taman kare kasu e faton dara sone da krinyen faraskam shimalan diola waya mana da farmduna bonu nandi andro taman do awadon yuwa mada nadon yuwa mada nangam do yuwa mada andro bo entro go kamlai assalamu alaikum assalamu alaikum ayya krantu tumagna diol waya mana terisa bajamba diol waya mana doni bono rupto imare tare roshima sefor usku fal diolar fal usku fal diow arasku sefor go kamla assalamu alaikum ayya diol lefantim bale kanata kanadi ala jibno faraskam alan woni mare shi diol waya mana ade andro terisa gana ya sudina kara sonyai boboni wolo na ma ala sidi ya boktin go kamla assalamu alaikum diola de chapantimba da ji harami kranto so sonai kaudoni shi diola mana ar wone mare kalat gala galoro boljindro nda fley ada karnye shiro.